0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai

ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih
1: Pro2
0: berenergi,
1: FM,
0: fokus,
1: teman
0: dan
1: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar nih kena AIDS. Bagaimana nih? Kan bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat Rini.
1: Jihexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali yo. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fubbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fubbing, fubbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fubbing? Tanda utama orang yang sering fubbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fubbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fubbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fubbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fubbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fubbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fubbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

euforia hari kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Gerog dan juga Christopher Abbott sebagai Profesor X, Maya Bond sebagai Storm, Adam Driver turut bergabung sebagai villain Mr. Sanitizer. Sementara film ini akan disutradarai Jack Scarer dan dijodohkan tayang pada 5 Mei 2028. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2. Kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, barengan gue Oza. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 ya. Pastinya di tanggal 16 Agustus 2026, satu hari lagi menuju hari kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2 ya. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sekarang juga di 0811 800 105. Udah ada yang ikutan lomba belum teman Pro 2? Kasih tahu dong ceritanya ya, 17-an kali ini di daerah kamu seperti apa, atau mungkin kamu pengen ikutan lomba apa teman Pro 2 di RT kamu atau mungkin di RW kamu. Kasih tahu Oza sekalian request lagu-lagu favorit kamu. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu. Asik lagunya ya. Ada Marshmello teman Pro 2 dan juga Khalid ya, dengan 6 yang barusan Oza puterin di hari Minggu ini. Gimana nih di daerah kamu hari ini, sudah mulai lomba belum teman Pro 2? Kasih tahu Oza dong ya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, atau mungkin kamu ada yang siap-siap mau ikut lomba, atau mungkin ada yang lagi lomba. Selamat berlomba ya teman Pro 2. Oza baca request dulu deh ya, sudah masuk di 0811 800 105. Ada Pras di Pondok Benda Indah ya, katanya di perumahan Pondok Benda Indah gak ada lomba, kalau mancing ikan lele pasti ada hadiahnya. Waduh, tapi belum tahu apakah lomba ikan lele 17 Agustus nanti. Katanya kirim salamnya buat pacarnya namanya Nur Aini. Oke, thank you. Mau request lagu Cherry Bell, Diam-diam Suka. Nanti diputerin ya, ditunggu aja. Lagunya ada lagi Ami di Bintaro. Buat 17 Agustusan aku mau ikut lomba makan kerupuk, atau lomba apa aja yang ada makan-makanannya. Sama. Lomba makan kerupuk plus nasi goreng kayaknya enak nih. Nasi gorengnya pedas lagi, terus telurnya diceplok. Kalaupun gak menang lumayan dapat makan gratis. Bener. Mau request dong lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Thank you Kak, semangat menyambut hari merdeka. Thank you juga buat kamu. Semangat terus untuk menyambut hari kemerdekaan besok ya, di tanggal 17 Agustus teman Pro 2. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ini ada dari Bella nih yang ada di Bekasi. Katanya minggu hari ini aku lagi buat gorengan untuk para warga di daerahku yang lagi pada lomba. Wih, luar biasa supportnya, bikin makanan nih Bella, keren ya. Katanya mau request lagunya Teh Hijau dong, dari Tulus. Katanya semangat terus Kak Oza, siarannya merdeka. Oke, thank you Bella ya sudah ikutan request. Buat kamu yang belum request, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Dan kasih tahu dong gimana nih di daerah rumah kamu ya, di 17-an kali ini, apakah sudah pada lomba ataukah lagi rame-rame apa di sana? Dan kira-kira kamu bakal ikut lomba apa teman Pro 2 di 17 Agustus kali ini ya. Sambil dengerin lagu dari Tulus, Teh Hijau, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

tercinta teman pro 2 dengan jagat rasa ya. Apa nih rasanya hari ini? Apakah kamu happy teman pro 2 di hari ini ya? Apakah sudah mulai ada yang berlomba di 17 Agustus kali ini teman pro 2? Oh, saya pengen tahu dong. Kasih tahu di WhatsApp sekarang juga di 0811 800 105 ya. Ada dari Tio nih yang ada di Bintaro. Katanya gue baru beres lomba makan kerupuk Liza. Enak banget kerupuknya dikasih saus. Mau request lagunya Steven Sanchez dong, yang judulnya Until I Found You. Terima kasih, semangat terus siarannya. Thank you juga buat kamu yang sudah ikutan request ya, yang habis baru beres lomba makan kerupuk dikasih saus tadi katanya ya. Ada juga ini warga Bintaro banyak nih. Ada Alnaira di Bintaro juga nih. Di sini lombanya besok ke Oza. Aku mau ikutan lomba bakiak. Ah, ini lomba bakiak nih, seru juga nih. Bakiak itu seingat gue mainnya bertiga ya. Jadi kita harus kanan kiri, kanan kiri, kanan kanan kiri kiri. Sama lomba nyanyi biar bumi bergetar. Waduh, jangan dong. Mau request lagunya Naikila dong, yang judulnya Main-Main Gue. Oke, lagunya buat Kawaza aja. Terima kasih, sama-sama thank you buat Alnaira yang sudah ikutan request ya. Ada lagi Intan nih yang ada di Jati Asih Bekasi. Katanya aku pengen ikutan lomba balap karung, tapi besok lombanya di hari Senin pagi. Oke, boleh, boleh lomba balap karung. Awas capek ya. Katanya dia mau request lagunya Nyoman Paul dong, yang tunggu apa lagi. Terima kasih Oza, sama-sama thank you juga buat kamu Intan yang sudah ikutan request. Yang belum request masih Oza tunggu ya sampai jam 12 siang nanti. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Kasih tahu kamu di daerah kamu sekarang sedang ada lomba kah atau belum lomba kah, atau mungkin kamu besok pengen ikut lomba Batman Pro 2. Kasih tahu Oza ya di 0811 800 105.

Seru FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bacaan request yang sudah masuk di 0811 800 105. Ya. Lanjut lagi ya, masih bacaan. Ada Ade nih ya. Ade yang ada di daerah Keranji. Katanya hari ini belum lomba nih, lombanya besok di pagi hari nih Za. Katanya mau dengerin lagunya Bernadia dong, yang judulnya Laut Yang Tenang. Boleh, nanti bakal Oza puterin. Ditunggu ya. Buat kamu adik yang sudah ikutan request, lanjut lagi di 0811 800 105. Ada dari siapakah ini? Ada dari Mala nih. Mala yang ada di Cibinong, katanya mau dengerin lagunya Nona dong, yang judulnya Hong. Wah, telolet, telolet gitu ya. Ada telolet, telolet bis ya. Katanya aku hari ini tidak ikut lomba, lombanya masih besok nih di perumahan aku. Oke, boleh nanti Nona Hong ya bakal Oza puterin. Ditunggu. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ada siapakah ini? Sebentar Oza cek dulu di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Ada Rico. Rico nih yang ada di Tangerang Selatan. Katanya pengen banget ikutan lomba panjat pinang nih Za, tapi gue enggak tahu pengen ikutan di mana. Wah, itu seru tuh. Lomba panjat pinang adalah lomba yang sangat memerlukan kerjasama yang luar biasa, teman Pro 2. Enggak gampang untuk menjadi juara di lomba panjat pinang ya. Katanya mau dengerin lagunya Sal Priyadi dong, yang judulnya Foto Kita Blur. Boleh. Nanti bakal Oza masukin ke playlist ya. Tapi sekarang Oza punya satu buah lagu yang di request sama Ade tadi ya. Ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

Waktunya Pro 2 Hitlist masih barengan Oz atau Teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti ya. Pastinya masih bacain request dari kamu semua nih Teman Pro 2. Yang lagi beraktivitas mungkin di siang hari ini ya. Yang lagi sibuk mau lomba atau mungkin lagi kerja bakti juga bisa ya. Atau mungkin yang lagi masak-masak di rumah kamu juga bisa kasih tahu Oza dong ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Ada lagi nih dari Neni, katanya kalau hari ini di daerah Bogor Barat ada acara Jalan Sehat. Waduh, kamu mau diputerin dong lagunya Vidi Aldiano yang apa aja? Boleh nanti diputerin ya, ditunggu lagunya. Ada lagi ini dari Harit di Kota Serang Banten, paling excited lomba balap karung pakai helm. Waduh, pakai SIM enggak? Tapi besok lombanya katanya. Mau request dong lagunya Sienna Spiro yang judulnya Die on This Hill. Oke. Nanti bakal diputerin ya. Ada juga Miku dari SDN 2 Karawang Kulon 2. Waduh, Miku mau request lagunya Roller Bread dari Nona. Tanggal 18 Miku mau ikut lomba Spiderball. Wih, apa tuh lomba Spiderball tuh apa ya? Doain Miku ya kalau bisa. Oke, semoga menang, dapat ball terbanyak. Oke, pasti dong. Semoga kamu juara ya. Buat yang lain masih bisa tunggu sampai jam 12 ya nanti. Yang mau request langsung aja WhatsApp di 0811 801 05.

Pro 2. Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Konsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. DJ Snake teman Pro 2 dengan Middle ya, yang barusan kamu dengerin di Konsum FM Pro 2 Jakarta. Lanjut lagi, Oza bacain request yang sudah masuk di 0811 801 05. Alright, ada dari siapakah ini? Ada dari Shiva ya, yang ada di Kerawang. Katanya hari ini sudah mulai lomba nih, terutama nanti sore bakal ada lomba sepak bola tarkam antar kampung. Wow, katanya mau dengerin lagunya Sial Dong dari Mahalini. Terima kasih Osa, sama-sama. Thank you juga buat Siva yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Ini ada dari Benatia. Wih, namanya keren ya. Namanya Benatia, teman Pro 2. Ada dari Benatia yang ada di Tangerang Selatan. Katanya mau dengerin lagunya Liodra, Sang Dewi, yang sama Andi Rianto. Boleh, sudah masuk di playlist ya. Katanya semangat terus buat penyiarnya Merdeka. Udah, itu aja. Thank you Benatia yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di 0811 801 05. Wow, masih banyak bunyi pesawat ya di siang hari ini. Ada lagi siapa nih? Ada dari siapa sebentar? Ada dari Indah ya. Ada dari Indah nih yang ada di Ciledug, katanya mau dengerin lagunya Glantis yang judulnya Bunga Maaf. Katanya kirim salamnya aja untuk seluruh pendengar Pro 2. Terima kasih Kak Oza. By the way, belum lomba di rumah aku nih. Gak tahu kapan lombanya, kayaknya besok. Oke, gak masalah ya. Mau lomba hari ini, mau lomba besok hari, yang penting semangat kita menyambut 17 Agustusan harus tinggi, teman Pro 2 ya. Oza puterin dulu tadi ada yang request Mahal ini dengan Sial, dan pastinya nanti diikutin sama Liodra dan juga lagunya Delantis ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Tiara yang ada di Tambun katanya mau request lagunya Adele dong yang judulnya Easy on Me. Boleh. Nanti bakal Oza puterin, ditunggu ya. Lanjut lagi di 0811-800-105. Ada Eko yang ada di Depok nih. Katanya anak gue barusan ikut lomba juara 1. Luar biasa katanya. Ois, semangat ya buat anak Eko yang barusan menjadi juara 1 di lomba 17-annya. Katanya Eko mau dengerin lagunya Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Boleh, ditunggu lagunya ya. Tapi sekarang Oza puterin dulu satu buah lagu dari Adele dengan Easy on Me. Buat kamu semua yang lagi di jalan hari ini ya, yang lagi nyetir, hati-hati di jalan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah jam 12 siang, teman Pro 2. Gimana, kamu pengen makan siang apa di siang hari ini? Pastinya Oso bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti dengan informasi-informasi terupdate, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih barengan Oza di Santai Siang Weekend ya. Siapa nih dari kamu yang ngefans banget sama X-Men, teman Pro 2? Karena ini X-Men, ini resmi mengumumkan deretan cast di era terbarunya X-Men, teman Pro 2. Dan akhirnya, ini Marvel Studio resmi ngenalin jajaran mutan di era kekinian di MCU, teman Pro 2. Jadi diumumkan langsung di panggung D23 ya, teman Pro 2. Marvel Studio ini akhirnya men-spill jajaran pemeran utama untuk era barunya X-Men. Mulai dari Sadie Sink, ada juga Kit Connor, ada Indah Nevred, sampai dengan Adam Driver yang ikut gabung dalam X-Men, teman Pro 2. Dan ini masih banyak lagi ya sebenarnya case-nya ya, kalau si Indah Nevred ini menjadi Rogue, teman Pro 2. Untuk Sadie Sink sendiri ya, kemarin yang ada di film Spider-Man, ini akan menjadi Jean Grey di film X-Men ya. Ada juga Christopher Abbott yang bakal menggantikan atau memerankan Profesor Charles Xavier yang menjadi salah satu ketua ya dari geng X-Men, teman Pro 2. Kit Connor ini akan menjadi Cyclops, teman Pro 2. Ada juga Samara Weaving yang akan menjadi Emma Frost. Ada juga Maya Bond yang akan menjadi Storm, teman Pro 2. Ada Adam Driver yang akan menjadi Mr. Sinister. Dan pastinya kita tunggu ya film terbaru X-Men dengan jajaran-jajaran pemeran utama di era baru X-Men. Menurut kamu lebih oke atau kurang oke, teman Pro 2?

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung melihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti. Di antara kamu nih para cowok-cowok, siapa sih yang kira-kira pasangannya nih sering banget marah-marah, teman Pro 2? Tapi buat para cowok-cowok, ini jangan di apa ya, langsung di judge negatif ya kalau misalkan pasangan kamu itu suka marah-marah. Karena ada sebuah studi yang bilang nih, marahnya perempuan ya, atau marahnya cewek, ini bisa jadi cara cewek untuk menunjukkan rasa peduli dan juga sayang, teman Pro 2. Wow. Jadi dalam psikologi nih, marah bisa muncul ketika seseorang merasa hubungan yang dianggap penting ini sedang terganggu ya, dan rasa kecewa, cemburu, takut kehilangan, atau mungkin merasa kurang diperhatikan, ini kadang bisa merubah atau berubah menjadi yang namanya amarah, teman Pro 2. Jadi nih, marah gak selalu berarti benci ya, bisa saja di balik marah dan juga ngambek nih ada rasa peduli, sayang, dan juga keinginan untuk diperhatikan. Tetapi tetap ya, hubungan yang sehat bukan soal siapa yang paling sering marah, melainkan bagaimana keduanya bisa saling memahami, menghargai, dan juga menyelesaikan masalah secara bersama-sama, teman Pro 2. Tuh ya, jadi buat cowok-cowok, kalau ceweknya suka marah-marah, itu berarti tandanya minta diajak belanja, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di sana siang weekend teman Pro 2. Siapa nih di siang hari ini teman Pro 2? Kamu-kamu semua nih yang lagi rebahan atau lagi gak ngapa-ngapain teman Pro 2. Ini ternyata rebahan gak selalu berarti malas ya teman Pro 2. Jadi ketika badan dan pikiran mulai capek atau stres, rebahan ini justru bisa jadi momen buat reset nih. Jadi berbaring dapat membantu tubuh kita jadi lebih rileks dan juga mengurangi tekanan pada tulang belakang hingga membantu memperlambat detak jantung. Jadi ada juga istilah nih dari Belanda yang disebut dengan Nixon. Jadi secara sederhana berarti nggak melakukan apa-apa atau nggak ngapa-ngapain teman Bro 2. Jadi konsep ini nih memang mendorong kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan menikmati waktu tanpa harus selalu produktif. Jadi kalau hari ini kamu cuma mau rebahan, mungkin tubuhmu memang lagi butuh istirahat aja teman Bro 2. Jadi nggak usah kemana-mana, udah rebahan aja, badan senang, dompet senang, hati juga senang. Benar gak teman Bro 2?

0: Weekend. Santai Siang Weekend.
1: Masih di Santai Siang Weekend, teman Bro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Nah, sekarang udah masuk di jam 1 siang, teman Pro 2. Masih ada 1 jam ke depan, Oza bakal kasih informasi-informasi ter-up to date. Terutama nih buat kamu yang pengen datang ke event-event seru, spesial HUT ke-81 Republik Indonesia. Abis ini, gue bakal kasih tahu bakal ada acara apa aja, teman Pro 2. Di spesial ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tapi setelah lagu-lagu yang satu ini dulu ya. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Seperti janji gue tadi ya, gue bakal ngasih tahu bakal ada acara apa sih yang spesial di HUT 81 Republik Indonesia, teman Pro 2. Yang mungkin wajib banget ya yang pengen lo datengin nih, teman Pro 2. Acaranya gratis semua nih ya. Jadi bisa kamu datengin langsung bersama keluarga, pasangan, apalagi teman-teman ya kan. Dan pastinya beramai-ramai, teman Pro 2. Yang pertama, ini ada Gegap Gempita Kota Tua nih ya. Ini ada di Kota Tua dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 17 Agustus 2026 di Taman Fatahillah Kota Tua, teman Pro 2 ya. Ini banyak banget penampilan-penampilan keren yang bakal tampil, teman Pro 2. Ini di tanggal 17 Agustus besok ya. Ini dimulai jam 7 malam, teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung datang ke Taman Fatahillah Kota Tua. Di sana bakal ada penampilan dari artis-artis idola kamu, teman Pro 2. Ada juga ini Festiloka ya, yang bakal ada di Sarinah Tamrin, teman Pro 2. Di tanggal 17 Agustus ya. Jadi kamu bisa langsung datang ke Sarinah Tamrin. Dan pastinya juga ada Pasar Rakyat nih, teman Pro 2. Ini ada di hutan kota GBK ya. Ini ada dari tanggal 16 di hari ini sampai dengan besok di tanggal 17 Agustus. Di tanggal 16 Agustus akan ada penampilan The Massive dan juga Rumah Sakit. Di tanggal 17 Agustusnya ada penampilan Wali dan juga Now, teman Pro 2 ya. Dan pastinya banyak banget acaranya. Ada di Monas juga, teman Pro 2. Ada di Sarina. Ada di mana tadi? Bundaran HI. Ini Pesta Rakyat, teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa langsung berdatangan ke Jakarta karena banyak banget acara-acara yang pastinya gratis dan juga seru untuk warga Jakarta dan juga pastinya untuk warga Indonesia dong ya. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2.

pernah beli aru manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati aroma manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Dan ini ya, yang membanggakan kalau misalkan upacara bendera besok pastinya adalah anggota paskibrakanya nih, teman Pro 2 ya. Ini udah terpilih, teman Pro 2, sebanyak 76 putra-putri terbaik ya, atau 38 pasang paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia ini resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat di tahun 2026 nih. Jadi mereka ini akan mengemban tugas mengibarkan dan juga menurunkan sangsaka merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026, teman Pro 2 ya. Ini gue sih bangga banget ya, dulu salah satu cita-cita gue juga bisa menjadi apa namanya paskibraka. Jadi dari Aceh hingga Papua, teman Pro 2, ini 76 putra-putri terbaik Indonesia akan membawa cerita, doa, dan juga harapan dari daerah asal mereka. Kini mereka berdiri bersama dalam satu barisan mempersiapkan diri untuk mengibarkan sang merah putih di momen sakral HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita doakan semoga lancar-lancar ya, teman-teman, dan pastinya harus memberikan yang terbaik, dan pasti orang tuanya bangga banget, teman Pro 2 ya. Semoga paskibraka besok lancar ya, terutama buat paskibraka dari Sumatera Selatan. Luar biasa ini dari daerah gue, teman Pro 2 ya. Dan juga dari daerah lain, harus semangat berikan yang terbaik untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oza sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua ya. Thank you banget yang udah dengerin Oza siaran dari jam 10 tadi ya sampai dengan jam 2.

0: Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu, 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: posisi 19 itu dia Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Nah juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: lokasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: menyenangkan, sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: Afgan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina. Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors. Number 6.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: Ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ditemenin bareng Ocit lagi nih di sore kali ini di hari Minggu ya, 16 Agustus. Sebelum besok kita merayakan 17 Agustus, gue mau ngajak lu seru-seruan bareng di sore hari ini. Dan mungkin ada yang sore hari ini buat sore ini ada yang keluar atau mungkin ada yang main. Gue bakal nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang dengan lagu-lagu yang udah gue siapin dan pastinya enak banget buat lu dengerin teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sore hari ini. Gimana nih sorenya, kayaknya agak lumayan panas ya. Dari kemarin emang akhir-akhir ini tuh panas banget. Sampai tadi pagi juga agak kurang mood buat gua olahraga teman Pro 2. Karena dilihat dari pantauan udaranya, Jakarta tadi pagi kayak kurang bagus aja gitu buat olahraga, karena kelihatan banyak polusinya gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk lanjut tidur deh. Tapi gak apa-apa ya, kita doain aja besok cerah gitu langitnya, buat upacara bendera jadi lebih enak juga. Atau mungkin kualitas udaranya atau polusinya juga makin berkurang ya teman Pro 2. Ngomongin soal upacara besok, gimana persiapan lu teman Pro 2 untuk upacara 17 Agustusannya? Dan gimana nih, udah ada yang mungkin nyiapin kostum atau mungkin nyiapin diri buat perlombaan teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu dari planet yang lain, dari Sol Priadi, teman Pro 2. Gue jadi kepikiran kalau misalkan di planet lain tuh ada gak sih kayak lomba-lomba 17-an gitu. Kan unik ya, kalau misalkan di daerah gue nih, teman Pro 2. Tadi baru aja gue lihat, kayaknya mereka tuh lagi nyiapin buat persiapan lomba panjat pinang, tapi lokasinya itu ada di sungai atau di kali gitu. Kan gue di Bekasi ya, Bekasi kan ada BKT, ada dia ada di Kalimalang nggak sih? Kalimalang juga ada, di Kalimalang juga ada. Nah itu tuh lagi nyiapin, mereka tuh lagi nyiapin bambu buat kayak panjat pinang gitu. Tapi kalau panjat pinang ke atas, ini konsepnya itu kayak nyebrangin kalinya, tapi nanti dilumurin pakai kayak mungkin oli atau mungkin kayak minyak kayak gitu kali ya, supaya lebih susah dapetin hadiah-hadiah yang ada di sana kayak gitu. Jadi hadiah-hadiahnya tuh kayak panjat pinang gitu, kayak di display, di display, digantungin gitu, dilingkerin di tengah-tengah kalinya itu. Dan menurut gue kayaknya persiapan lomba 17-an ini kayaknya niat banget, karena tadi juga gue liat tuh hadiahnya juga gak main-main. Ada sepatu, terus juga ada biasanya tuh ada perabotan, terus juga mungkin kalau yang di Bekasi kalau gak salah, kalau dia bisa sampai tengah dan dia cepet dan orang yang pertama kali, kalau gak salah hadiahnya itu motor. Nah gue gak tahu nih tahun ini nih hadiahnya apa. Coba kalau misalkan lu pernah atau pernah lihat lomba-lomba kayak gitu, coba komen ada di mana. Nah ini kayaknya lagi ada persiapan juga nih di samping kantor gua, karena persis di istana. Oh ini di atas ini nih, kayak dari tadi tuh dari siang tadi tuh ada pesawat yang lewat, terus juga suaranya kenceng banget, jadi gua sedikit kaget nih teman Pro 2 siarannya. Ada yang sama juga nggak kayak ngeliatin pesawat dari kemarin tuh lewat-lewat terus?

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Main hati ya, jangan main hati deh. Kalau misalkan kata gue ya, takut ada orang yang tersinggung atau mungkin ada orang yang tersakiti kan, kalau misalkan kita memainkan hati seseorang ya. Daripada mainin hati seseorang, mendingan kita coba rating atau mungkin kira-kira nih. Kalau misalkan 17-an kan pastinya kalau gue, di kantor gue tuh ada upacara bendera. Jadi buat yang ikut upacara itu diwajibkan buat pakai atribut daerahnya masing-masing. Kira-kira nih buat mungkin buat ngebantu lu juga nih, teman Pro 2 yang masih bingung kira-kira besok pakai kostum apa ya, atau mungkin kayaknya sih kalau misalkan jam segini udah agak ketelatan ya. Udah di booking semua ya, tapi enggak apa-apa, ini ngebantu lu mungkin yang besok mau upacara di istana atau mungkin ada yang mau upacara di sekolah, di kampus, atau ada yang mau upacara di komplek RT-nya gitu kan ya. Ada yang ngadain upacara, keren banget sih menurut gua. Nah, jadi ada beberapa pakaian daerah yang paling sering atau paling mainstream ya istilahnya kalau misalkan dipakai di momen 17 Agustus. Yang pertama ada DKI Jakarta, yaitu pakaian Betawi. Ini paling sering banget dan mungkin lu juga sering lihat orang-orang pakai pakaian adat Betawi ya. Karena menurut gua pakaian adat Betawi itu simple dan juga kalau misalkan dibilang ya clean outfit. Bener enggak sih, kayak kalau yang cowoknya cuma pakai jas, kalau yang ceweknya pakai kebaya, terus kalau misalkan ada yang mau pakai penutup kepalanya atau hijab juga, itu juga simple banget gitu ya. Nah, yang kedua ada yang paling mainstream juga ada dari Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Biasanya nih orang-orang yang pengen pakai adat Jawa Tengah atau Yogyakarta ini, biasanya mereka tuh pakai kebaya Jawa, terus juga ada yang pakai beskap buat yang lakinya. Itu juga paling sering dilihat dan paling banyak dipakai sama orang-orang buat 17 Agustus di upacara. Dan yang terakhir itu ada baju adat Bali yang paling sering dipakai di 17 Agustus buat upacara juga nih, teman Pro 2. Bali juga menurut gue, kalau tadi DKI Jakarta simple, kalau Jawa itu menurut gue lebih apa ya, lebih ke ini kali ya, elegan. Nah, kalau Bali ini menurut gue mewah gitu ya. Jadi kalau misalkan lu lihat orang-orang yang pakai baju adat Bali, itu kelihatannya kayak wah ini sih menurut gue bagus banget gitu kan ya. Nah, jadi dari ketiga pakaian adat itu, kira-kira mana yang mau lu pakai besok, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

101,5 FM RRI Prodeo Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodeo, pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini Bang Dul yang bakal teman kamu di malam ini, di edisi tanggal 16 Agustus 2026, tepatnya hari Minggu ya teman Prodeo. Bang Dul masih terus temani kamu nih teman Prodeo, di pukul 7 malam nanti atau jam 19.00 waktu Indonesia Timur, Bang Dul bakal menginfokan info Pro 2 terupdate nih teman Pro 2, bakal hadir di ruang dengar teman Pro 2 di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Bang Dul bakal temani kamu, masih terus temani kamu nih teman Prodeo. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodeo Serui, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, Info Pro 2 edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 kali ini datang dari TNI Polri yang mematangkan pengamanan HUT Republik Indonesia ke-81 di Yapen nih teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, menjelang puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nih teman Pro 2, yang ke-81 2026 ini, jajaran TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Yapen mematangkan kesiapan mengamankan kegiatan tersebut melalui rapat koordinasi atau rakor pengamanan. Dan rakor ini dipimpin oleh Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele, yang dihadiri juga Dandim 1709 Yapen Waropen, yaitu Letkol Infantri Ahmad Albar nih teman Pro 2. Komandan juga turut hadir, Komandan Yon TP 909, Mayor Infantri Muhammad Amri Judan, serta para pejabat utama dan perwira staf Polres Kepulauan Yapen. Dalam acara rapat koordinasi ini, arahan ini, Kapolres menegaskan bahwa pengamanan rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia merupakan tanggung jawab bersama TNI dan juga Polri ini teman berdua. Dan menurutnya, sinergi kedua institusi tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat berlangsung aman, tertib, dan hikmat. Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dilakukan untuk memperjelas pembagian tugas, mengantisipasi potensi kerawanan, serta memastikan setiap lokasi kegiatan dapat pengamanan yang optimal. Sementara itu, Dandim 1709 Yapen Waropen, Letkol Infantri Ahmad Albar, mengatakan kesiapan jajaran untuk berkolaborasi dengan Polri dalam menjaga keamanan selama rangkaian peringatan HUT Republik Indonesia ke-81. Dan rakor tersebut menghasilkan sejumlah langkah pengamanan. Di antaranya adalah penyusunan skema pengamanan secara terukur, penempatan personil secara terpadu, peningkatan patroli gabungan di titik keramaian dan juga jalur strategis, serta percepatan komunikasi antar instansi apabila terjadi gangguan keamanan. Dengan sinergi tersebut nih teman Pro 2, TNI dan juga Polri memastikan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat berlangsung dengan aman, damai, tertib, dan juga lancar.
0: Info Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, berpindah ke informasi berikutnya. Ada pemerintah Kabupaten Waropen menggelar gladi resik sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2026 besok. Gladi resik tersebut berlangsung di lapangan Elias Paprindey, Waren, Kabupaten Waropen, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 kemarin. Dan kegiatan ini diikuti jajaran pemerintah daerah bersama seluruh unsur yang terlibat dalam rangkaian upacara. Dan Bupati Waropen, Dr. Andus Francisco Saverius Mote, bersama Wakil Bupati Waropen, yaitu Yowel Boari, turut hadir dalam gladi resik untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan upacara berjalan sesuai susunan acara yang telah dipersiapkan panitia. Sejumlah petugas upacara mengikuti latihan secara menyeluruh nih teman Pro 2. Mulai dari persiapan pasukan, penghormatan, pengibaran bendera merah putih, hingga rangkaian prosesi lainnya. Gladi resik menjadi tahapan penting untuk mengevaluasi kesiapan seluruh petugas sekaligus memastikan koordinasi antara perangkat daerah, peserta upacara, dan unsur pendukung berjalan dengan baik, aman, dan aman. Dalam pelaksanaannya, nih teman Pro 2, gladi resik yang dilakukan pada tanggal 15 kemarin, pentingnya untuk mengevaluasi kesiapan untuk petugas sekaligus memastikan koordinasi antar perangkat daerah, peserta upacara, unsur pendukung berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, setiap petugas diminta memperhatikan kecepatan waktu, posisi, gerakan, serta komando agar pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus mendatang dapat berlangsung tertib dan khidmat. Pemerintah Waropen juga memastikan berbagai unsur pendukung yang telah dipersiapkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Waropen. Kegiatan geladi resik tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi panitia untuk melakukan pengecekan terakhir terhadap kesiapan lapangan dan juga seluruh rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan upacara yang resmi. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Waropen diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat nasionalisme serta mempererat kebersamaan pemerintah dan juga masyarakat. Dan dengan pelaksanaan geladi resik ini, pemerintah Kabupaten Waropen menargetkan seluruh rangkaian upacara pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 besok dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan juga penuh khidmat.
0: Info Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, berpindah ke informasi berikutnya. Ada salah satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Kabupaten Kepulauan Yapen mengungkap kasus tindak pidana pencurian satu unit laptop yang terjadi di kawasan Tugu 7 Suku, Kompleks Pasar Aroro Iroro Serui, Distrik Yapen Selatan. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam press conference yang digelar di Mapolres Kepulauan Yapen pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kapolres Kepulauan Yapen, Diadris Vele, mengatakan kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026, sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Timur. Korban diketahui berinisial AK. Dan menurut Kapolres, saat kejadian berlangsung, korban membawa sebuah tas yang di dalamnya terdapat satu unit laptop merek Lenovo berwarna abu-abu. Tas tersebut berada di samping korban ketika korban tertidur. Melihat korban dalam keadaan tertidur, kedua tersangka berinisial A, V, dan juga BM kemudian melancarkan aksinya. Tersangka AV mengambil laptop dengan cara membuka resleting tas korban, sementara tersangka BM berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi kejadian. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai keberadaan salah satu tersangka berinisial BM di sekitar Jalan Yosudarso, tepatnya di depan Hotel Merpati Serui. Dan juga Resmob saat itu, Satreskrim Polres Yapen, bergerak cepat untuk menuju lokasi tersebut. Setibanya di depan Hotel Merpati, petugas mendapati tersangka BM sedang duduk bersama sejumlah temannya. Petugas kemudian mengamankan BM dan membawanya ke Satreskrim Polres Kepulauan Yapen untuk menjalani pemeriksaan sebelum dilakukan penahanan. Dari hasil interogasi terhadap BM, penyelidikan memperoleh informasi bahwa tersangka lainnya, yaitu AV, berada di Kabupaten Waropen. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada pukul 9:30 waktu Indonesia Timur, 5 anggota tim URC Resmob Satreskrim Polres Yapen bergerak cepat dari Serui menuju Kabupaten Waropen menggunakan speedboat. Tiba di Waropen sekitar pukul 11:25 waktu Indonesia Timur dan langsung menuju Kampung Ronggaiwa, Kabupaten Waropen untuk mencari lokasi keberadaan tersangka AV. Dalam perkara ini, kedua tersangka disangkakan pasal 477 ayat 1 huruf G, subsider pasal 467 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun. Ya teman Pro 2, itu dia informasi kita di edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Teman Pro 2 bisa membacanya lebih lanjut di website kami rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik kamu nih teman Produa. Bang Dul masih temani kamu di pukul 19:20 waktu Indonesia Timur nih teman Produa. Tapi sebelum Bang Dul lanjutkan ke playlist pilihan teman Produa, Bang Dul kali ini kasih info-info dulu nih teman Produa.

Ya teman pro 2, beberapa hari yang lalu kan ada ini ya teman pro 2, musibah dari NTT ya teman pro 2. Dan kali ini ada info terbaru dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemprov NTT yang telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi NTT selama 14 hari terhitung mulai tanggal 15 hingga tanggal 28 Agustus 2026. Dan penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nih teman Pradua tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan di Kupang pada tanggal 15 Agustus 2026. Dan teman Pradua, keputusan ini diambil menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 yang menjadi yang terjadi di wilayah Flores pada tanggal 15 Agustus 2026 kemarin dengan kedalaman 15 km dan berlokasi di berlokasi sekitar 30 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeon. Dan bencana alam tersebut telah menimbulkan korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan pemukiman masyarakat, infrastruktur, sarana-prasarana, serta mengganggu kehidupan dan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. Dan teman Pradua, beberapa tanggapan menjelaskan melalui status tanggapan darurat ini, Pemprov NTT bersama pemerintah daerah, kabupaten kota, pemerintah pusat, TNI Polri, lembaga terkait, dunia usaha dan masyarakat dapat memperkuat langkah penanganan secara cepat, tepat, terpadu dan juga terkoordinasi. Dan beberapa pihak juga menekankan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia akan diarahkan untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyedia tempat pengungsian, pemulihan akses transportasi dan infrastruktur, serta penanganan berdampak lainnya yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Dalam keputusan tersebut, Pemprov NTT juga memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan tanggap darurat nih teman Pradua. Nah teman Pradua, penetapan status tanggap darurat ini sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dan juga seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak cepat bersama dalam mempercepat penanganan bencana dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Dan Pemprov NTT mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, saling membantu, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah, BPBD, BMKG, TNI Polri, Basarnas, dan juga instansi terkait selama masa tanggap darurat berlangsung. Nah teman Pro 2, Bang Dul masih balik, masih hibur kam dengan informasi terbaru nih teman Pro 2 yang terupdate untuk di tanggal 16 Agustus 2026 ini. Bang Dul masih balik dengan informasi menarik lainnya, jadi kam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Terima 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur. Kita berkabar-kabar lagi nih teman Pro 2. Dan kali ini ada info dari Mensesnek nih teman Pro 2. Imbauan negara dan stop aktivitas 3 menit di tanggal 17 Agustus pukul 10.17 menit waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menghimbau kepada masyarakat di seluruh Indonesia menghentikan aktivitas sejenak selama 3 menit pada tanggal 17 Agustus 2026. Imbauan tersebut tertuang dalam surat Mensesnek tentang pedoman peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tertanggal 11 Agustus 2026. Dan dalam surat tersebut, masyarakat diminta menghentikan aktivitas pada pukul 10.17 menit waktu Indonesia Barat, mulai dari tanggal 10 dari jam 10.17 menit hingga jam 10.20 menit waktu Indonesia Timur, mulai start jeda ya teman Pro 2. Jadi di sini Mensesnek menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menunda atau menghentikan aktivitas sejenak selama 3 menit dari pukul 10.17 menit hingga 10.20 menit waktu Indonesia Barat. Dan pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi masyarakat dengan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan juga orang lain apabila dihentikan, termasuk pelayanan publik yang tidak dapat ditinggalkan. Dan surat edaran ini juga meminta jajaran TNI Polri di setiap daerah agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal-hal tersebut di daerahnya masing-masing, antara lain dengan mendengarkan sirine atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang.

Ya teman Pro 2, edaran itu juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti dan meramaikan acara Pesta Rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2026 besok pukul 7.00 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat di kawasan Momentum Nasional atau Monas dan juga Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Nah teman Pro 2, itu dia informasi Bang Dul saya untuk teman Pro 2. Bang Dul masih punya banyak informasi terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk tong semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

101.5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Kali ini di pukul 19.42 ya teman Pro 2. Di pukul 19.42 menit waktu Indonesia Timur, kita berkabar-kabar lagi nih teman Pro 2. Tapi kali ini dari dunia hiburan, datang dari dunia perfilman nih teman Pro 2. Sudah berapa hari Bang Dul tidak bersua-sua terkait dengan film-film nih teman Pro 2? Sekitar 2 mingguan ya teman Pro 2 kita tidak berkabar-kabar dunia perfilman, karena ada beberapa masalah pada websitenya Bang Dul nih teman Pro 2, jadi kita tidak berkabar-kabar. Hari ini baru saja dibuka website andalannya Bang Dul, jadi kita berkabar-kabar dulu nih teman Pro 2. Info datang dari Marvel Studios, tampaknya telah menentukan proyek yang akan membuka babak baru Marvel Cinematic Universe setelah berakhirnya Multiverse Saga nanti. Dilansir dari Variety, film rebootnya X-Men disebut bakal menjadi film pertama yang bakal dirilis dalam saga MCU berikutnya nih teman Pro 2. Dan langkah ini sekaligus memberikan gambaran mengenai beberapa pentingnya X-Men dalam MCU dalam rencana jangka panjang Marvel Studios. Dan Marvel Saga sendiri akan mencapai puncaknya melalui Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret War nanti. Setelah rangkaian cerita tersebut selesai, banyak yang berkeyakinan bahwa Marvel Studio akan memulai Mutant Saga ini. Dan ini adalah sebabnya menempatkan X-Men sebagai film pertama yang setelah beberapa periode tersebut masuk akal dan memberikan ruang jatuh dan ruang yang jauh lebih besar kepada para mutan dan berbagai konflik yang akan hadir di masa depan MCU nanti. Dan di sini merujuk pada komiknya nih teman Pro 2, keberadaan mutan kerap memunculkan persoalan mengenai diskriminasi, ketakutan masyarakat, politik, hingga hubungan antar manusia dan juga individu berkekuatan super. Materi tersebut memberikan Marvel banyak pilihan untuk menciptakan konflik baru setelah ancaman Multiverse Saga yang mendominasi perjalanan MCU selama beberapa tahun terakhir. Film X-Men yang terbaru saat ini tengah dikembangkan Marvel Studios dengan Jack Scarer dipercaya sebagai sutradaranya. Scarer ini teman Pro 2 sebelumnya bekerja sama dengan Marvel melalui Thunderbolt, sementara naskah reboot melibatkan Lee Sung Jin dan Joanna Kahlo nih teman Pro 2, dan proses pencarian pemain juga mulai menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa karakter telah dikonfirmasi seperti Sadie Sink sebagai Jenny Grey, dan juga telah debutnya X-Men Brandy Day kemarin. Lalu ada pula Samara Weaving yang akan berperan sebagai Emma Frost, dan juga aktor Kit Connor yang akan berperan sebagai Cyclops alias Scott Summer nih teman Pro 2. Dan untuk saat ini Marvel Studios masih belum mengumumkan jadwal rilis resmi film X-Men. Detail ceritanya masih belum dimunculkan ke publik. Detail cerita maupun susunan lengkap para pemainnya juga masih akan terus bertambah ya teman berdua. Dan tentu saja dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat kita akan mendapatkan lebih banyak lagi berita mengenai X-Men versi MCU kali ini ya teman berdua. Nah itu dia informasi dunia perfilman kita yang pertama. Waduh, kayaknya ada beberapa dunia perfilman berikutnya nih teman Pro 2. Tapi kita break dulu. Bang Nul masih balik dengan informasi menarik lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Serui. Waduh, waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Bang Dul balik dengan info-info lagi. Kali ini masih dari dunia perfilman nih teman Pro 2. Ada Dr. Dom yang beraksi di trailer baru Avengers Dom. Kamu sudah nonton ke belum? Keren sekali kan teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, Dr. Dom kali ini unjuk gigi dalam trailer terbaru Avengers Doomsday yang dirilis berbarengan dengan event D23 2026. Dan trailer terbaru ini juga mulai membuka sedikit layar belakang latar belakang Victor Von Doom alias Dr. Doom serta perang besar yang akan menyeret Avengers, Fantastic Four hingga para mutan dari semesta X-Men ke dalam satu konflik. Salah satu bagian paling menarik dari trailer tersebut adalah pertemuan Dr. Doom dengan Reed Richards. Untuk pertama kalinya, rivalitas klasik kedua karakter dari Marvel Comics itu diperlihatkan secara langsung di MCU. Trailer ini juga menampilkan Dr. Doom bertarung dengan Thor. Thor nih, sang dewa petir yang diperankan oleh Chris Hemsworth, memberikan gambaran mengenai besarnya kekuatan yang dimiliki sang penguasa Latveria nih teman Pro 2. Bukan hanya para superhero MCU yang mendapat sorotan. Marvel kembali memperlihatkan karakter X-Men dari era film produksi 20th Century Fox nih teman Pro 2, termasuk Magneto yang diperankan oleh Ian McKellen dan juga Professor X yang kembali diperankan oleh Patrick Stewart. Magneto bahkan terlihat mengenakan kostum barunya. Kemunculan para mutan semakin menarik ketika trailer menampilkan Sentinel, robot pemburu mutan yang selama ini menjadi satu ancaman terbesar X-Men. Dan kali ini, Sentinel tampaknya berada di bawah kendali Dr. Doom. Meski alasan sang villain menggunakan mereka masih dirahasiakan nih teman Pro 2.

Ya, di sini teman Pro 2, di trailer ini Chris Evans juga mendapatkan porsi yang lebih besar sebagai Steve Rogers setelah kemunculannya dalam materi promosi sebelumnya. Kembalinya Steve Rogers menjadi semakin menarik karena ya teman Pro 2 semakin menarik juga nih teman Pro 2 karena Hayley Atwell telah dikonfirmasi kembali sebagai Peggy Carter dan Marvel menyimpan konteks di balik beberapa keberadaan kedua karakter tersebut, terutama setelah perjalanan Steve sebelumnya berakhir dengan dirinya memilih hidup sebagai bersama Peggy. Dengan Avengers Doomsday berada di penghujung multiverse saga kali ini, kemunculan keterlibatan varian atau realitas alternatif masih terbuka lebar nih teman berdua. Avengers Doomsday kembali digarap oleh Joe dan Anthony Russo, dua saudara di balik Avengers Infinity War dan juga Avengers Endgame kemarin. Perjalanan mereka berdua bersama MCU kemudian akan berlanjut melalui Avengers Secret War yang bakal dijadwalkan tayang di tanggal 17 Desember 2027 dan menjadi penutup multiverse saga. Dan Kevin Feige sebelumnya juga menegaskan bahwa masih terdapat banyak kejutan yang belum diperlihatkan dari Avengers Doomsday kali ini. Artinya, meskipun trailer baru saja membawa Dr. Doom, Fantastic Four, Avengers, dan juga X-Men ke panggung yang sama, ya, di sini Marvel tampaknya masih menyimpan sejumlah karakter serta kejutan besar hingga film bakal rilis resmi nih, teman berdua. Ya teman Pro 2, itu dia informasi terkait dengan trailer terbaru dari Avengers Doomsday. Kamu coba nonton, Ali, keren juga kah teman Pro 2? Kamu keren parah. Dan yang paling menarik di sini tuh pertemuan Dr. Doom dan juga Red Richard nih teman Pro 2. Keren, pokoknya keren sekali. Kamu harus nonton di Yusuf ini teman Pro 2, sudah hadir Avengers Doomsday special look the theaters Desember 18-26. Ya teman Pro 2, Abang Dul masih balik dengan informasi menarik lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Masih bareng Bang Dul nih teman Pro 2. Masih terus temani kami di hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, di edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 di pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Bang Dul masih terus temani kami. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Periode Serui. Di pukul 20.42 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus temani kami di teman Periode. Kali ini Bang Dul bakal putarin lagunya Kiba. Kiba dengan Noji ya teman Periode, dengan judul Alasan, bakal hadir di ruang dengan teman Periode. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Periode Serui, teman terbaik kamu.

Ya teman Prodo, di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur kita akan mengikuti bersama acara Prodo International yang disiarkan serentak di seluruh Prodo di Indonesia. Jadi kamu jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan mengikuti bersama Prodo International dari RRI Jakarta. Tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: masih ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.
3: Waktunya jaga malam weekend.
4: Waktunya jaga malam weekend.
5: Halo Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat datang di jam 8 malam. Masih bersama gue pastinya Davi Prada yang nemenin kamu sekarang. Tadi udah dengerin Indie teman Pro 2, pastinya seru-seruan. Dan gue bakal nemenin lo untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia di eveningnya malam ya. Jadi ini malam sebelum kemerdekaan Indonesia teman Pro 2, oke? Okay? Dan pastinya bakal seru-seruan, gue bakal update apa aja yang lagi rame teman Pro 2. So stay tune terus, jangan kemana-mana.

beli arumanis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu gak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Tosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada yang hari ini sih bakal update info cuaca buat besok ya. Ini mungkin buat kamu yang besok akan melakukan upacara. Well, nih gue langsung liatin nih di bmkg.go.id apakah besok akan aman atau jangan-jangan ada hujan di beberapa titik teman Pro 2. Well, tapi untuk besok di Senin 17 Agustus 2026, alhamdulillah semuanya akan cerah aja. Wow. Dan pastinya kita bisa lebih semangat lagi teman Pro 2. Pro 2 merayakan hari kemerdekaan Indonesianya gitu ya. Jangan lupa yang besok ikut upacara wajib ikut upacara. Abis itu mungkin seru-seruan boleh tuh ikutan lomba apa segala macam gitu teman Pro 2. Tapi ada nggak yang besok akan merencanakan ikutan lomba teman Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 8105 ya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

101.5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Bang Dul nih, teman Pro 2. Bang Dul masih teman ikam. Masih teman ikam di edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini Bang Dul bakal hibur kamu dengan music lagi nih, teman Pro 2. Ada Goliath dengan judul Masih di Sini Masih Denganmu, covernya Teresa nih, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kan bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jiheksa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali yo. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Dan AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

Tipex dengan judul Pacar Yang Baik nih teman Pro 2, baru saja kita nikmati. Dan selanjutnya Bang Dul masih terus temani kami di pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dijaga malam, jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Selanjutnya Bang Dul bakal putarin lagunya Tiga Pemuda Berbahaya featuring Salsa Bintang, covernya lagu Wali dengan judul Nenekku Pahlawanku. Bakal hadir di ruang dengar teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
1: Ya. Mohon. Gunumanan itu nanti belok kanan.
2: Mohon.
1: Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
2: Mohon.
1: Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
2: Sayidan ya, Pak ya?
1: Iya, benar banget.
2: Sayidan.
1: Iya.
2: Hatur nuhun, Pak.
1: Oh iya, welcome.

Ya teman Prodo, pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, dan sudah saatnya Bang Dul beserta kru harus pamit dari ruang dengar teman Prodo. Melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, kita pisah dan akan bersua kembali di esok hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2. Motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Lagu Bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya. Keep spirit of excellence. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Bentuk hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita pada akhirnya bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu, ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini, saudara, kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi, hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa manusia dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini saudara kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita, sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah ataupun penderitaan, tetaplah setia dalam iman dan pengiringan saudara akan Tuhan Yesus. Tetaplah ikuti Dia dengan sabar, tekun dan bersukacita. Pikullah salib dengan mengingat akan Kristus yang telah dengan rela menanggung salib itu bagi kita semua, supaya kita memperoleh penebusan dari dosa dan keselamatan yang kekal. Percayalah saudara, tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita sesuai dengan janjinya. Manusia dapat mengutuki kita, tapi Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Ulangan 23 ayat 5 bagian B tertulis, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita, sebab karya ajaib Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang baik, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena intervensi dan karyamu dalam hidup kami, yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Kami percaya akan melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka. Dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepada-Mu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenal-Mu dan mengalami anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah, bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mezbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, "Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mezbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan, sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan, terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-8.
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: RRI.
1: Room 2 FM, suara kreativitas.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
3: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
2: Siap ibu cantik.
4: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: www.bian.co.id Bian, mobile application.
5: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.bian.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: Tabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Once upon a time, there lived a man in the palace. Thousands of nights has passed, where he guarded a rose under the moonlight all alone. The night has finally come. He had to perform a ritual, a special ritual for his lover to come back before the full moon ends. A special night that wouldn't come again for another thousand of nights.

0: henti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Bobby?
1: Hi, Cam.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Cam.
0: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
3: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

0: bia.mobile.co.id. Bia Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan klik.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamatkan bumi, selamatkan generasimu.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Confucius.